0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

mendengarkan 95.2 dari Pro 2 Velox Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Shania Twain dengan Giddy Up, teman Pro 2. Yow. Kalau kamu ngerasa ini lagu agak-agak oldies, enggak. Ini 2023 kemarin muncul di Blatika Musik Internasional kembali ya. 7 lebih 18 menit, udah pada mandi dong. Udah enggak pada ngantri dong jam segini, gila. Jam 8 harus beraktivitas, jam segini mestinya kamu udah standby gitu, mau ke tujuan kamu tentunya ya. Kita beralih ke Dev featuring James dengan Ray Dance ya. Ini juga lumayan baru, tahun lalu keluar, dan lagi ini lagi diputerin sama Egy Putra di Pro 2 untuk menemani aktivitas kamu di semangat Rabu pagi bersama Pro 2 Velox Mawai, teman terbaik kamu.

0: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuat
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Tentang, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Hampir di jam 8 masih kurang 17 menit lah, mesir lah ya. Terus kira-kira 17 menitnya bagusnya dibawakan, dijadiin kemana ya? Bisa jadi nih, terutama buat kamu yang sering bawa bontot ke kantor ya. Kalau ke sekolahan tuh biasanya kalau waktu pas aku istirahat, dulu banget tuh 10.30 deh. Kamu kapan tuh? Ingat gak sih? Jaman-jaman pada saat putih abu-abu dulu atau putih biru dongker dulu ya. Gimana serunya kamu berpeluh keringat abis olahraga mungkin ya. Memilah-milih mungkin menu yang pas buat kamu jadikan cemilan di saat sekolah dulu. Ada nggak sih kira-kira teman-teman ya? Siapa tahu satu-satu kamu mulai memperbaiki lagi nih memori-memori yang kemarin yang masih tertinggal di sekolahan masing-masing. Wow, semoga menjadi spirit kamu ya di pagi hari ini untuk kembali super duper semangat Rabu pagi bersama Pro 2 Evalox Mawe, teman terbaik kamu, Igitaf, satu-satu.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: jadi pocanti.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Kok terlalu ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Yes, 11 menit hengkang dari jam 8 pagi hari ini. Halo. Sekali lagi selamat pagi dan semangat Rabu buat kita semua ya. By the way, teman Pro 2, medan perjuangan generasi muda hari ini tidak lagi berada di medan perang, melainkan di ruang digital yang bergerak tanpa batas. Ya, tokoh pemuda sekaligus humas Rumah Sakit Arun Loksmawe Rahmadi M. Ali mengingatkan pemuda Aceh agar tidak berhenti sebagai pengguna teknologi, tetapi berani menjadi pencipta ya. Menurutnya, kecerdasan buatan atau AI harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman. Teknologi dapat menjadi mesin baru untuk mengembangkan pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, hingga pelayanan masyarakat. Pemuda Aceh harus menjadi pengguna sekaligus pencipta teknologi. Ya, namun teknologi tanpa kapasitas hanya akan menjadikan pemuda sebagai konsumen. Karena itu, Rahmadi mendorong generasi muda memperkuat kemampuan digital, AI, bahasa asing, kewirausahaan, komunikasi, dan kepemimpinan. Baginya, ijazah tidak cukup untuk memenangkan persaingan di era yang terus berubah. Ya, di sisi lain, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat pemuda kehilangan karakter, ya, karena integritas, disiplin, kepedulian, nasionalisme, dan gotong royong harus tetap menjadi pondasi. Kita boleh maju secara teknologi, tetapi jangan kehilangan karakter sebagai manusia, katanya. Ya, Rahmadi optimis pemuda Aceh mampu bersaing tingkat nasional dan global jika berani mengubah posisi dari pengguna menjadi pencipta. Masya Allah, semoga ya. Kamu semua di pagi hari ini ya, mari kita berusaha untuk tidak hanya sebagai pengguna ya, minimal kita mengubah lah, ada sesuatu yang dirubah. Ya, walaupun belum bisa sepenuhnya menciptakan. Oke? Okay? Semoga kita akan terus menjadi kayak manusia kuat, kayak kata tulus

0: Wajah lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Terima kasih informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. The one that got away from Katy Perry, teman berdua. Kamu pernah dengar lagu ini versi slow-nya gak sih? Ya ampun, so sad. Karena lagu ini tuh menceritakan tentang penyesalan mendalam akibat kehilangan cinta sejati. Ya elah, jam segini ngomongin soal kehilangan cinta sejati ya. Ya karena keburu lagi diputar lagunya aja. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang merindukan dan menyesali hubungan yang telah berakhir. Ya, di mana mereka merayakan momen-momen indah bersama seperti pernikahan atau membentuk sesuatu yang barengan, teman Rodua. Nah, meskipun kini memiliki kehidupan yang mapan, lagu ini menekankan pentingnya menghargai dan menjaga orang yang dicintai sebelum penyesalan datang di kemudian hari, saudara-saudara. Tapi kamu pernah gak sih kehilangan cinta sejati tuh, teman Rodua? Aku enggak tuh. Songong si Egi ya. Ya soalnya aku belum pernah nemuin cinta sejati selain cintanya ibu aku sama anak-anaknya gitu. Ya kan, sama cintanya ibu-ibu kamu sama kamu sendiri, teman pro 2. Kayak keseringan banyak orang bilang gitu, bahwasanya di mata orang tua kita tetap kayak dede-dede gitu, walaupun aslinya kayak begini. Ya dianya kocak pagi ya, kan tugas gue gitu kan, tugas aku di sini nemenin kamu, teman Produa, untuk lebih sedikit mewarnai lah hari Rabu kamu ya, walaupun tidak ada perlombaan mewarnai, tapi minimal kita happy aja gitu, walaupun ya walaupun tanggal 12 gitu ya, what happen. Ya bisa aja kamu di tanggal 12 udah pada macet gitu ya kan, soalnya udah pada ada pos-posnya gitu ya, pos A, pos B, pos C gitu kan. Tapi gak masalah, teman pro 2, karena bagi aku mendingan kita udah kelar ya, ngelunasin ini dan itu, punya duit sedikit itu is okay, daripada kamu dikejar-kejar terus, diburu-buru terus, dan ya ya gak tenang hati gitu ya kan. Ini seru deh lagu ini nih, teman pro 2. Dan aku sering banget nyanyiin lagu ini kalau pas bagian refrennya. Justin Bieber, Nicki Minaj.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 102.
1: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Berarti dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Selamat pagi buat kamu yang baru mendengarkan Egi di sini. Kemana aja sih? Yes, by the way, tempat perundua kita udah di penghujung waktu ya. Biasa loh, dari jam 9 sampai jam 10 kamu juga masih banyak mendengarkan lagu-lagu keren di playlist kita ya. Tapi suara penyiarnya off dulu. Nanti jam 10 kamu akan kembali dipertemukan dengan next announcer ya. Bakal ada Dera ya, kalau gak salah ya.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, Radio

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku berdi
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Dari RRI.co.id Laksemawi, Sat Binmas Polres Laksemawi latih PBB siswa sekolah rakyat. Sat Binmas Polres Laksemawi memberikan pembinaan dan pelatihan peraturan baris berbaris kepada siswa sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Laksemawi, Desa Jelekat, Kecamatan Blangmangat, Selasa 11 Agustus 2026. Kasat Binmas Polres Laksemawi bersama staf Binmas terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Sekolah Rakyat Kota Laksemawi, personel Babinsa Blangmangat, personel Brimob Jelekat, serta para siswa dan siswi. Dalam pelaksanaannya, para siswa mendapatkan materi dasar PBB mulai dari sikap sempurna, penghormatan, gerakan di tempat hingga gerakan berjalan secara berkelompok. Selain melatih ketepatan gerakan, kegiatan juga mengajarkan pentingnya kekompakan, kepatuhan terhadap aturan dan kerjasama. Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Polres Laksemawi terus mendorong terciptanya generasi muda yang disiplin, berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebersamaan. Informasi lainnya, 21 Paskibraka Laksemawi ditempa jelang 17 Agustus 2026. Dari RRI.co.id Laksemawi, hentakan kaki terdengar serentak di lapangan di bawah terik matahari. 21 anggota Paskibraka Pemerintah Kota Laksemawi terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan sang merah putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Gerakan demi gerakan dilakukan berulang, setiap langkah, posisi tangan hingga perubahan formasi mendapatkan perhatian dari koreksi para pelatih. Tidak ada ruang untuk bergerak sembarangan karena tugas pengibaran bendera menurut ketepatan, kekompakan, dan konsentrasi tinggi. Kedisiplinan tidak hanya diterapkan selama berada di lapangan, seluruh anggota Paskibraka juga telah diasramakan. Aktivitas dimulai sekitar pukul 4 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan persiapan sholat subuh. Setelah itu, peserta mandi, sarapan, dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setiap hendakan kaki terdengar di lapangan menjadi bagian dari persiapan menuju satu momen sakral ketika sang merah putih dikibarkan dalam 21 putra-putri terbaik berdiri tegak membawa kehormatan daerah dalam peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro Dialog Semawe.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe.

5,2 Prodi Alex Mawi, teman terbaik kamu. Selamat siang di Prodi Headlines Mancanegara, teman-teman Prodi ya. Edisi hari ini untuk kalian semuanya. Laksmawanya cukup panas ya. Masih terus dengan cuaca yang memang benar-benar harus melatih kesabaran kita. Karena biasanya cuaca-cuaca seperti ini banyak tantangannya, banyak cobaannya, tapi juga mendatangkan rezeki untuk sebagian teman-teman yang jualan yang seger-seger, teman-teman berdua. Jangan lupa juga kita harus makan yang seger-seger juga nih, seperti buah-buahan segar, semangka ya, air kelapa murni, ya kan? Enak banget. Biar tetap terhidrasi, teman-teman berdua.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

dengan esensi buku Great at Work. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess. Lakukan lebih sedikit, kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work, desain pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Masih 95,2 FM Pro 2, Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah jam 15.24 ya, waktunya menemani sisa aktivitas Rabu sore kamu. Buat yang masih di kantor, di kampus, atau sedang perjalanan pulang, atau mungkin baru selesai beraktivitas, semoga semuanya tetap lancar. Sore seperti ini biasanya energi mulai turun dikit, jadi gak ada salahnya ambil jeda buat sambil nikmati musik. Aku Marley balik lagi, siap menemani teman Pro 2 sore ini. Kita santai aja ngobrol seperlunya dan biarin lagu-lagu pilihan mengisi sisa hari. Tetap di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, karena sore ini masih panjang dan masih banyak musik yang siap menemani kalian.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2, halo semua teman terbaik kamu di edisi 12 Agustus 2026 pukul 4 sore, inilah Info Pro 2. Berita pertama, janji yang pernah disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar kepada masyarakat Gampong Senong, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya mulai diwujudkan. 8 bulan setelah bencana hidrometeorologi menghancurkan bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Pidijaya, pembangunan gedung madrasah baru resmi dimulai. Nasaruddin Umar meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru MIN 5 Pidijaya Selasa 11 Agustus 2026 di hadapan masyarakat, guru, orang tua, dan para siswa. Menak kembali mengingat janji yang disampaikannya ketika berkunjung ke bekas lokasi MIN 5 Pidijaya Desember tahun lalu. Janji itu kini mulai berwujud. Gedung baru MIN 5 Pidijaya dirancang 2 lantai dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan bangunan sebelumnya. Menurut Nasaruddin, desain gedung disiapkan dengan melibatkan tim dari Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Kompleks madrasah tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tapi juga dirancang sebagai lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Sebagaimana diketahui, MIN 5 Pidijaya hancur dan hanyut diterjang banjir sehingga hanya menyisakan 1 blok pagar beton. Selama menunggu pembangunan kembali madrasah, siswa MIN 5 Pidijaya harus menjalani proses belajar mengajar di TPA yang berlokasi di belakang masjid. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru karena ruang belajar yang terbatas harus menyesuaikan dengan fungsi masjid. Berita selanjutnya, oknum polisi berinisial RF yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis cartridge atau vape getar yang mengandung etomidate di Kabupaten Biren diberhentikan tidak dengan hormat PTDH. Pemberhentian tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tertuang dalam putusan nomor PUT KKEP 19/8/2026 tanggal 5 Agustus 2026. Sebagai informasi, RF ditangkap dalam pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Biren pada 25 Juli 2026. Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa 142 unit cartridge atau vape getar hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dengan nomor lab 5396/NNF/2021.

2026 tanggal 30 Juli 2026. Barang bukti cartridge atau vape getah tersebut dinyatakan mengandung etomidate yang termasuk dalam narkotika golongan 2. Selain menjatuhkan sanksi PTDH terhadap RF, Polda Aceh juga menjatuhkan sanksi terhadap Ibda FJ terkait pelaksanaan tugas penangkapan pelaku narkotika di Kabupaten Biren. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ibda FJ dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, berupa kurang berhati-hati dalam mengambil tindakan kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya peluru rikoset yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Yang kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI yang berdinas di Subdenpom Biren atas nama Pratu Galuh Nugraha. Bagaimana arahan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, Joko kembali mengingatkan seluruh personel Polda Aceh dan jajaran agar tidak mencoba-coba menggunakan apalagi terlibat dalam peredaran narkotika jenis apapun termasuk narkotika jenis baru berupa cartridge atau vape getar yang mengandung liquid etomidate.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin satu nama darinya Jeremy di Pro 2 ya. Vibes-nya tuh benar-benar kayak janji manis yang bikin senyum-senyum sendiri sama Pro 2. Nah, kalau hatimu udah mantap kunci satu nama, sekarang pertanyaannya udah siap belum jadi menantu kesayangan orang tuanya? Gak usah dibuat panik, mendingan kita ganti mode santai dulu sambil latihan mental lewat musik yang super asik. Pasang volume radio kamu makin mantap. Senggol kanan kiri ini dia persembahan menggoyang dari rombongan Bodong Koplo Fit, cium dengan calon mantu idaman.

Yeah, you should take it off. Teman Produa, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di sore ceria barengan Marley ya. Dan sore ini kita mau ngobrolin satu tema, kebiasaan kecil yang bikin prestasi makin baik. Kalau ngomongin prestasi, kita sering membayangkan sesuatu yang besar ya. Menang kompetisi, dapat penghargaan, punya nilai bagus, diterima di kampus impian, atau berhasil mencapai target yang udah lama kita kejar. Tapi pernah gak teman Pro 2 berpikir sebenarnya prestasi sebesar itu dibangun dari apa? Seringkali jawabannya bukan sesuatu yang luar biasa ya, justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang dan konsisten. Seperti bangun tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa nunggu deadline, baca beberapa halaman buku setiap hari, latihan secara rutin, atau bahkan sekedar membuat daftar apa yang harus diselesaikan. Hal-hal seperti ini memang kelihatannya sederhana ya, bahkan mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, kebiasaan kecil tersebut bisa membentuk cara kita bekerja, cara kita berpikir, dan akhirnya memengaruhi pencapaian kita. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membantu teman Pro 2 meningkatkan prestasi tanpa harus membuat perubahan hidup yang terlalu ekstrim. Kita jeda dulu, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Oke, balik lagi teman Pro 2. Kita masih bahas tema sore ini ya, yaitu kebiasaan kecil yang bikin prestasi makin baik. Dan di part kedua ini, salah satu kebiasaan yang sering menghambat kita berkembang adalah terlalu bergantung pada mood ya. Belajar nanti aja kalau udah semangat, olahraga nanti aja kalau lagi niat, kerjaan nanti aja kalau udah dapat inspirasi. Masalahnya mood gak selalu datang ketika kita butuh ya. Ada hari ketika kita gak, ketika kita lagi semangat-semangatnya, tapi ada juga hari ketika rasanya pengen rebahan dan gak mau ngapa-ngapain. Karena itu coba mulai bangun rutinitas kecil. Kalau biasanya pengen belajar 2 jam tapi sering gagal karena terlalu berat, turunin jadi 20 atau 30 menit. Kalau pengen baca satu buku dalam seminggu terasa sulit, mulai beberapa halaman setiap hari. Yang penting bukan seberapa banyak yang kita lakukan dalam satu hari, tapi apakah kita mampu mengulanginya secara konsisten. Karena kalau kita hanya bergerak saat sedang termotivasi, perkembangan kita akan selalu bergantung pada suasana hati. Sementara kalau sudah jadi kebiasaan, kita tetap bisa melakukannya bahkan ketika sedang gak terlalu bersemangat. Jadi jangan terlalu menunggu motivasi untuk mulai. Kadang justru setelah kita mulai, motivasi itu bisa muncul.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lesmawe, teman terbaik. Kamu balik lagi teman Pro 2. Kita masih di sore ceria ya. Dan part ketiga ini kita mau sampaikan kalau atur waktu dan kurangi menunda itu bisa bikin prestasi lebih baik ya. Kebiasaan kecil berikutnya adalah belajar ngatur waktu. Kita semua punya waktu 24 jam yang sama ya, tapi hasil yang kita dapat bisa berbeda karena cara menggunakan waktunya juga berbeda. Gak berarti setiap menit harus diisi dengan pekerjaan. Kita tetap butuh waktu untuk istirahat, bersosialisasi, bermain, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai waktu buat hal penting terus kalah dengan aktivitas yang sebenarnya bisa ditunda. Salah satu contohnya adalah kebiasaan membuka medsos saat sedang ngerjain sesuatu. Awalnya cuma mau lihat satu video, tiba-tiba 30 menit udah berlalu. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya selesai malah semakin tertunda. Coba mulai dengan cara sederhana ya. Setiap pagi atau sebelum memulai aktivitas, tentukan 3 hal yang paling penting untuk diselesaikan hari itu juga. Nggak perlu bikin daftar yang terlalu panjang. Selesaikan satu, lanjut ke berikutnya. Dan kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam berapa menit, jangan selalu mengatakan nanti. Semakin sering kita nunda hal kecil, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk di belakang. Produktif bukan berarti sibuk sepanjang hari. Produktif adalah ketika waktu yang kita punya digunakan untuk hal-hal yang memang penting.

Nah, 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2. Selain konsisten dan bisa mengatur waktu, ada satu kebiasaan yang gak kalah penting ya, mengevaluasi diri. Kadang ketika hasil yang kita dapetin belum sesuai harapan, kita langsung menyimpulkan bahwa kita gagal atau gak cukup bagus. Padahal mungkin ada sesuatu dari proses kita yang memang perlu diperbaiki. Misalnya nilai ujian turun, jangan cuma kecewa, tapi coba cari tahu penyebabnya. Apakah cara belajarnya kurang cocok, apakah terlalu sering menunda, atau mungkin waktu belajarnya memang belum cukup. Begitu juga ketika kita ikut lomba atau mengejar target tertentu lalu belum berhasil. Kegagalan bisa menjadi bahan untuk melihat apa yang harus diperbaiki. Coba biasain sebelum tidur untuk bertanya sama diri sendiri, apa yang udah kita lakukan dengan baik hari ini, apa yang belum maksimal, dan apa yang bisa diperbaiki besok. Gak perlu lama-lama, 5 menit aja udah cukup. Dan satu hal lagi, jangan lupa menghargai proses dan menghargai progres. Kalau hari ini kita baru bisa melakukan sedikit lebih baik dibandingkan kemarin, itu tetap kemajuan. Kita sering terlalu fokus melihat pencapaian orang lain sampai lupa bahwa diri kita sendiri sebenarnya juga sedang berkembang.

Masih di 95,2 FM Pro 2, Los Mawai, teman terbaik kamu. Kita sampai di Park Tenoto, teman Pro 2. Kalau kita rangkum obrolan hari ini, meningkatkan prestasi gak selalu harus dimulai dengan perubahan yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana, berhenti terlalu bergantung pada mood, belajar ngatur waktu, mengurangi kebiasaan menunda, konsisten melakukan sesuatu, dan rutin mengevaluasi diri. Jangan berharap perubahan langsung terasa dalam sehari atau dua hari, namanya juga kebiasaan ya. Hasilnya akan terlihat ketika kita terus melakukannya.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Check. Ini dia Music Live Check. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya.

menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta. Atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus. Stick around di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper
0: berarti,
1: yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener ya. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama apa tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan.
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin
0: juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Udah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah, sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadinya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya
1: sama
0: mungkin.
1: Aja. Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya, maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Temen toksik, tetangga toksik. Ada temen tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya
0: kemarin
1: di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga
1: hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti.
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi. Dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan toksik.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan
0: benar.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya. Gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener kan.
1: Aja. Iya gitu. Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang. Bener, keluarga bener, udah bener, kenal bener. Ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang bener. Baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Ada tuh. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh,
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh
1: iya?
0: Iya. Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh iya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu. Jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Nah, itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga Spotify.
0: Semuanya ada gitu bisa didengar ya.
1: Digital platform.
0: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Aku
1: oh ya? Iya. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia. Yeay. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh, iya ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance
0: cover-nya
1: juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: biasanya
0: kan, benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Tiap emang. Malam. Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya.
0: A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Yang edit, bener.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Masih di semua 5,2 dari Perdolok Sebawe, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Baru aja kita mendengarkan Pro 2 Jakarta dengan program musik live chat ya, bersama musisi Avolia yang sudah satu jam menemani kita semuanya tentunya. Sudah saatnya ya kita bersama di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Dika. Tentunya kita juga akan mendengarkan kumandang azan sholat insya terlebih dahulu ya. Untuk saat ini selamat menunaikan ibadah sholat insya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan juga memudahkan apapun ya urusan kita. Tentunya kita akan balik lagi setelah jeda pelaksanaan ibadah sholat insya bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Di antara manusia, ada orang yang mengatakan, "Kami telah beriman." Ada yang mengatakan, "Kami adalah orang Islam." Ada yang mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, kami adalah umatmu." "Wama hum bimu'minin," kata Allah. Mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan umat Nabi. Mereka bukan hamba Allah yang taat kepada Allah, yang Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah menolak ucapan mereka? Kenapa ada orang yang ketika mengatakan kalimat iman, mengatakan kalimat syahadat, Allah menolak ucapan mereka? Kenapa? Karena jawabannya, Allah katakan, "Fi qulubihim marad," hati mereka ada penyakit. Allah tidak melihat ucapan kita lebih dulu. Allah tidak melihat perbuatan kita lebih dulu. Tetapi yang pertama Allah lihat adalah isi hati kita. Sehingga kalau isi hati kita tidak selaras dengan perbuatan kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang baik tapi hatinya buruk, maka Allah akan menolak amal-amal kita. Allah akan menolak ucapan-ucapan kita. Inilah pentingnya kita membersihkan hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal kita. Membersihkan hati itu oleh para ulama disebut dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar hati itu tidak kotor? Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat Allah menyimpan hidayah. Sehingga kalau tempat itu kotor, hidayah itu akan rusak. Hidayah ini seperti sesuatu yang mudah sekali rusak. Dia berharga tetapi gampang rusak. Seperti makanan yang mudah basi. Sehingga ketika dia disimpan di satu tempat yang kotor, maka hidayah itu akan rusak. Hati adalah rumah bagi iman. Sehingga kalau rumahnya kotor, iman tidak akan nyaman berada di sana. Hati adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan kebaikan. Tetapi kalau hati itu penuh dengan keburukan, maka ilham-ilham kebaikan dari Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Al-Quran, kemudian rahmat Allah, kemudian ide-ide yang baik, semua itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Makanya kita harus rutin membersihkan hati kita. Kita rutin membersihkan perangkat elektronik kita, membersihkan handphone, membersihkan laptop, baik yang fisik ataupun yang softwarenya. Hardwarenya kita bersihkan, softwarenya pun kita bersihkan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan hati. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, yang kalau dia baik, seluruhnya ikut baik. Tetapi kalau dia rusak, seluruhnya akan ikut rusak. Maka dia adalah hati. Hati adalah rajanya tubuh manusia. Sehingga ketika dia mensabdakan kalimat yang baik, maka seluruh organ tubuh manusia itu akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau raja ini menyampaikan perintah kepada keburukan, seluruh organnya juga akan ikut melakukan keburukan. Yuk kita perbaiki hati kita. Yuk kita bersihkan hati kita. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah seperti hujan yang membersihkan bumi dari kotoran-kotoran. Istighfar adalah seperti api yang membersihkan dosa sehingga tidak tersisa. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar di sepanjang bulan Ramadan. Dan kita juga perlu belajar tentang hal-hal yang membuat hati kita menjadi keras. Ada banyak hal yang menjadikan hati seseorang itu keras. Sehingga kalau hati sudah keras, dia tidak mudah untuk tersentuh. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak tersentuh. Ketika mendengarkan nasihat, dia tidak tersentuh. Ketika dia sholat, dia tidak khusyuk. Kenapa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah apa? Apa yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras? Apa? Ternyata yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, adalah al-jidal, banyak berdebat dengan nabi-nabi mereka. Mendebat Nabi Musa, mendebat Nabi Harun, mendebat Nabi Ya'qub, mendebat Nabi Ishak, mendebat Nabi Zakaria, mendebat Nabi Isa, mendebat Nabi Yahya. Semua anbiya didebat, sehingga qasat qulubukum min ba'di dzalik, hatinya menjadi keras. Lalu kalau kita, berarti mendebat orang-orang solih, mendebat ulama, mendebat guru, mendebat nasihat yang baik. Semakin sering kita mendebat kebenaran, summa qasat qulubukum, semakin keras hati kita untuk menerima hidayah. Maka
Cara membersihkan hati itu adalah dengan istighfar. Cara membersihkan hati itu dengan dua, istighfar dan mendengarkan ilmu atau nasihat yang baik. Semakin sering kita beristighfar, semakin bersih hati kita. Semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang baik, semakin bersih hati kita. Dengan demikian, yuk kita dawamkan dua kebaikan ini dalam hidup kita selama Ramadan dan setelah Ramadan. Satu, dawamkan istighfar sebagai pembersihan hati dan jiwa. Yang kedua, jangan mendebat guru atau ulama saat mendengar nasihat-nasihat baik dari mereka. Barakallahu fikum.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

5,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Aku kayak lucu aja gitu teman Pro 2 ya, kayak dengerin lagu dari Bristia Jody. Sebenarnya ini lagu sedih, sedih banget gitu ya. Kayak kita itu ada toksik-toksiknya, kita tuh kayak berpikir kayak kita gak akan baik-baik aja nih kalau misalkan gak ada kamu ya. Bahkan kita udah sakit untuk kesekian kalinya, tapi setelah kita sembuh teman Pro 2 itu kayak lagu ini terdengar sedikit lucu ya. Misal kayak, aduh, emang dulu segila itu ya aku sama kamu ya. Dulu kayaknya kalau misalkan gak sama kamu tuh aku gak bisa hidup gitu. Jadi kalau misalkan dulu kayaknya selama kita udah berpisah ya aku gak mau makan supaya badan aku kurus gitu misalnya ya. Misalnya orang-orang ya, bukan aku ya. Aduh, ya okay. Mungkin kita ada di fase itu sih. Semua orang ada di fase itu. Fase yang susah untuk melupakan, susah untuk gak sama-sama. Kita nangis sampai mata kita bengkak gitu ya. Kita juga mikir kayak, duh banyak banget waktu yang terbuang. Bukan hanya waktu dan waktu aja, tapi uang juga mungkin ya. Kita merasa kayak, aduh kok bisa sih di kehidupan yang sekali ini. Kayak kata Abdur ya kalau nggak salah aku ya, sekali di hidup yang sekali ini kok aku nggak sama kamu gitu teman Pro 2. Tapi sejauh ini wow, kita udah bahagia sama hidup kita masing-masing, kita juga sudah punya keluarga kita masing-masing ya. Mungkin itu hanya bisa menjadi sebuah kenangan di masa lalu yang nggak perlu diingat mungkin ya, hanya perlu ya sekedar jadi pelajaran gitu, jadi kenangan aja gitu ya. Jadi untuk kamu yang masih mengingat-ingat masa lalu, kayaknya udah bisa pelan-pelan lah ya kita lupain. Toh kita juga mungkin udah punya anak 2, udah punya anak 3. Duh jangan bandel deh teman Pro 2 ya. Jadi semuanya ada waktunya. Walaupun kamu sedih dulu, bengkak mata sampai nangis, terus nangis-nangisnya, dan akhirnya kamu sadar, oh memang gak bisa sama-sama nih ya. Dan kadarullahnya ya Allah menghadirkan kebahagiaan lain di kemudian hari. Yang pastinya kamu gak usah khawatir, kamu gak usah berpikir Allah tuh gak sayang sama kita ya. Pasti yang sudah diberikan itu yang terbaik, seperti itu. Selamat malam untuk semuanya ya. Opening yang sangat panjang di malam ini ya, gak sih ya. Oke, Dika akan terus menemani kamu sampai jam tengah malam. Jam berapa? Jam 12 malam dong ya. Jadi selamat malam untuk semuanya. Akan terus aku temenin dengan lagu-lagu dan informasi juga. Kita gak usah berat-berat informasi malam ini, yang enjoy-enjoy aja. Salah satunya kali ini kita bakal ngobrol mengenai bagaimana sih teman Pro 2 ciri-ciri circle positif yang udah kamu pikirin, ataupun yang bisa dibilang itu menurut kamu gimana sih, apa sih ciri-ciri circle positif yang bisa menjadi pelengkap hidup kita. Salah satunya mungkin teman-teman kita gitu ya, orang-orang yang selalu ada di hidup kita tapi dalam versi kebaikannya masing-masing. Nanti kita bahas. Kita mau ke lagu berikutnya dulu. RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Aku enggak mau melo malam ini. Kita puterin yang agak ngebeat ya, teman Pro 2.

0: kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Sabil rilis single Hachu ya teman-teman Produa, ini lagu terbarunya di tahun 2026 ya. Pasti kalau misalkan dengerin lagu ini kayaknya relate banget sama kehidupan kita ya. Kadang kita ngerasa yang bikin kita lelah itu adalah setelah kerja bukan cuma banyaknya tugas ya, ada deadline yang mepet juga, revisi yang datang terus gitu ya, pekerjaan yang belum selesai ya, kepikiran sampai rumah, bahkan suasana kantornya pun yang kurang nyaman gitu. Apalagi kalau misalkan sudah seharian kerja tapi rasanya hasil yang kita kerja itu kayaknya, waduh ini kayaknya masih banyak yang kurang nih ya. Kita mau istirahat aja kayaknya kita merasa bersalah gitu. Mau lanjut kerja, badan kita, pikiran kita itu udah minta untuk stop dulu, istirahat dulu ya. Akhirnya waktu di rumah pun masih kepikiran soal kantor, teman Produa. Jadi inilah yang sering dilupakan oleh manusia, di mana istirahat bukan berarti malas gitu ya. Kita memang butuh jeda supaya bisa kembali bekerja dengan pikiran yang fresh gitu ya. Kalau misalkan semua beban dibawa terus, bukan cuma mood kita sih yang sebenarnya turun ya. Begitu juga dengan produktivitas yang juga bakal berantakan ya. Jadi semoga teman Produa, beban kerjaan kamu juga jangan sering-sering banget kamu bawa pulang ke rumah ya, karena ini juga akan mempengaruhi suasana rumah kamu. Jadi stop, cukup di kantor aja. Begitu ketemu anak di rumah, istri happy-happy gitu teman Produa, seperti itu ya. Oke, ini relate banget sama kehidupan kita untuk saat ini ya. Terima kasih singlenya Salma Salsabil ya. Oke, kita bakal ngobrolin soal apa sih ciri-ciri circle yang positif menurut kamu. Nah, jadi ya, ini versi aku mungkin ya, teman Produa. Circle yang positif ini bukan isinya itu orang-orang seru sih sebenarnya ya, tapi orang-orang yang bikin kita ngerasa aman. Iya sih, seru itu perlu ya, tapi gak sepenuhnya gitu maksud aku ya. Kita perlu teman-teman yang bisa lingkungan ya, bisa dibilang lingkungan yang bikin kita itu merasa aman. Terus juga kita dihargai, kita itu bisa berkembang gitu teman Produa. Nah mungkin beberapa ciri-cirinya ya, misalnya kayak bisa jadi diri sendiri gitu ya, tanpa takut dijudge sebagai orang yang gak becus, orang gak benar gitu ya. Ataupun kita tuh sering banget dibanding-bandingin. Kita juga butuh orang-orang yang selalu support gitu ya, bukan cuma soal waktu ada kepentingan aja, tapi semua hal gitu ya. Terus kita perlu teman-teman yang lihat kita itu berkembang, dia juga senang gitu ya. Dia gak merasa tersaingi karena sesuatu yang sudah lebih baik dari kita gitu. Kita punya teman yang saling mengingatkan gitu ya, kalau misalkan ini udah mulai salah arah gitu, dia tuh ingetin kita itu kayak gak usah lah gitu ya. Dan kita juga harus, yang paling penting diantara semuanya adalah kita itu punya teman-teman yang gaya hidupnya itu sama gitu ya. Bukan orang yang FOMO-an, bukan orang yang selalu ngikutin tren yang bisa duit kita itu juga gak akan terkumpul gitu teman Produa. Nah seperti itu. Bukan juga teman-teman yang kalau misalkan kita gak ikut dalam sesuatu hal gitu ya, apalagi itu udah over budget gitu ya, teman-teman kita itu marah gitu. Itu udah gak sehat sih teman Produa. Setidaknya kita harus memiliki orang-orang yang menyayangi kita itu penuh dengan kasih dan sayang gitu. Jadi dia juga bisa menghargai perbedaan di dalamnya, baik itu soal pendapat, pilihan gitu, juga tujuan hidup kita teman Produa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang seperti ini ya, ada di saat kita susah dan senang, bukan hanya senangnya aja, itu pasti lebih mudah jalan hidup kita gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang juga kita udah paham ya, udah punya kesibukan masing-masing gitu. Kayak teman kampus yang jarang banget bisa ketemu, udah punya anak, udah punya suami gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak ngerasa, hah, sekarang banyak yang gak bisa ya kalau nongki-nongki gitu. Makanya aku nyaranin banget untuk kamu semuanya, setidaknya kamu di geng kamu itu ada satu waktu ataupun ada satu kesempatan ya untuk kamu teman Produa kayak arisan bareng-bareng. Jadi niatan arisan itu untuk apa? Untuk ketemu nih di setiap bulan. Gak usah banyak-banyak gitu ya, gak usah sampai sekali ngumpulin tuh arisan sosialita tuh gak usah gitu tuh memperdua ya. Minimal ya cepek lah gitu ya, ataupun ya sesanggup kalian lah. Apalagi kita ibu-ibu rumah tangga yang mungkin iya kita bekerja gitu ya, kita punya kerjaan, kita punya
apa ya, punya pemasukan gitu. Tapi orang-orang yang lain gimana gitu. Jadi jangan memaksakan arisan yang sosialita banget gitu tuh memperdua ya. Tapi percayalah, circle yang baik itu adalah setiap ketemu mereka itu bukan adu jotos gitu tuh memperdua. Adu jotos itu gimana? Maksudnya adu kemarin udah beli handphone ini udah ganti segini loh gitu ya, udah beli tas ini. Bukan yang gitu ya. Ini memang circle yang positif gitu. Circle-circle sederhana. Nah, orang-orang yang di dalamnya itu juga orang yang bukan ngikutin tren sampai ngabisin duit gitu. Memang the real ya. Itu sampai sekarang aku masih punya ya circle aku yang memang dulu kami itu tamat SD bareng-bareng gitu, teman perdua. Terus sampai sekarang juga masih berteman dan kami itu punya arisan yang sederhana aja gitu ya, yang memang niatannya ngapain, memang untuk ketemu setiap bulannya gitu. Oh, bulan ini mungkin minggu ini pada nggak bisa. Oh oke, okay, nggak apa-apa ya, kita lanjut ke minggu depan ya. Duh, itu seru banget sih teman perdua. Semoga circle pertemanan kita itu tidak akan pernah berubah ya sahabatku. Untuk yang lagi dengerin ya, semoga begitu juga dengan kalian punya salah satu circle pertemanan yang wah, kalau misalkan kita belum apa ya, belum dengerin nih solusi dari teman kita itu, kita kayak belum waras. Tapi begitu teman-teman kita ini udah berfatwa gitu teman perdua ya, kita bakal oh iya juga ya, kita bakal lebih logis gitu. Nah, seperti itu yang kita butuhin ya. Jadi semoga malam ini kamu juga bisa terus enjoy ya dan bisa terus happy di malam ini. Kamu juga bisa ya setidaknya teman perdua sedikit melupakan riuh kepala kamu setelah seharian penuh dengan kerjaan. Malam ini happy-happy aja sama keluarga, sama anak-anak tersayang ya teman-teman.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. 11 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kita semuanya di malam ini yang terlihat sedikit lebih dingin ya teman Produa. Dan di malam ini juga setelah lelah sekali di hari Rabu ini, apalagi sekarang udah banyak yang mulai sibuk dengan mempersiapkan hari kemerdekaan gitu atau memperdua, ada yang udah mempersiapkan lomba, bahkan ada yang berlomba. Kita tadi Erlox Mawe DWP berlomba ya. Dan pastinya ini beragam nih teman memperdua. Kita akan melihat berbagai ya lomba-lomba yang akan mulai diperlombakan. Mungkin salah satunya kalau misalkan dulu ya itu ada lomba-lomba seperti main apa, masukin kelereng lah gitu ya teman perdua. Terus balon mungkin pengen banyak. Jadi ada yang merias makanan-makanan gitu ya, menjadi pengen kreasi, beragam kreasi tentunya. Itu pasti akan bakal sibuk banget gitu ya teman perdua. Tapi tetap harus kita jaga kesehatan karena ini mengingat juga bulan ke-8 ya di tahun 2026. Sebelum nantinya kita akan bertemu dengan Berber, kita akan bertemu dengan September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi perubahan cuaca ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi banyak dong dari kita itu udah ngerasa kayak pilek, terus ngerasa tenggorokan kita itu juga udah mulai sakit nih teman perdua ya. Jadi itu tandanya kita harus banyak minum air putih yang cukup, seperti itu. Lagi dengerin lagu Dania Blackpink ya. Mereka ini juga grup vokal wanita asal Korea Selatan ya, yang dibentuk di bawah agensi YG Entertainment juga. Ini bahkan banyak banget fansnya Blackpink untuk saat ini. Bahkan kita juga sangat menanti-nanti yang katanya teman perdua juga mereka akan rilis single terbaru tentunya. Kita akan tunggu terus ya, apalagi untuk kita cewek-cewek catchy ya. Bisa dibilang kalau misalkan Indonesia sekarang Blackpink ini kayak Nakila ya, Nakila, Nakila Manda, Nakila ya. Sekarang lagi kalau misalkan di Indonesia itu lagi demam Nakila gitu teman berdua ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya. Semoga malam ini sedikit lebih menyenangkan dibanding tadi siang ya. Seperti itu. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Kita ke Okai lagunya Lupa Nama Ingat Rasa.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Indah,
1: Afgan, Lestari Merdu.

0: Firasat, Glenn Fredly, Kau membuatku debar di dada, dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah pulang, bukan yang
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di Semua 5,2 RRI Predolog Semame, teman terbaik kamu. Jam 21.42 waktu Indonesia Barat. Masih terus di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman perdua yang akan memasuki jam 10 malam. Di malam ini tentunya semoga malam ini agak sedikit lebih rileks ya, dengan kelelahan yang kita hadapi hari ini ya, gedebak-gedebuk di hari Rabu tentunya. Semoga istirahatnya juga lebih nyaman di malam ini, karena mengingat juga cuaca di luar sedikit lebih dingin ya. Dan ini juga sudah diimbau oleh BMKG yang katanya teman perdua cuaca di Kota Lok Semawe ini juga akan berpotensi hujan di malam hari, seperti itu ya. Jadi semoga kamu sudah berada di rumah, dan tentunya di malam ini yang diperkirakan akan berawan tebal di beberapa wilayah seperti Biren, Langsa dan juga Bandar Meriah ya, di mana memasuki malam hari Biren berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat tentunya. Jadi semoga kamu sudah berada di rumah jam segini, karena ini akan memasuki jam 10 malam ya. Selalu berhati-hati, karena sebenarnya hati-hati itu bukan hanya di luar rumah aja teman perdua, tapi juga di dalam rumah ya. Di mana kita hadirkan informasi, dua unit rumah berkonstruksi kayu di lorong 3 Desa Uten Bayi Kecamatan Banda Tasti Kota Lok Semawe terbakar pada Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan SH SIK MSMMH juga melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafia SAGMM mengatakan kebakaran tersebut menimpa rumah milik Faryadi yang berusia 56 tahun ya. Beliau ini seorang tukang becak, dan juga Saini yang berusia 35 tahun yang keduanya berdomisili di lorong 3 Desa Uten Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lok Semawe. Jadi warga yang mengetahui kejadian tersebut juga langsung berupaya untuk melakukan pemadaman ya, dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, seperti itu teman perdua. Jadi ini juga menjadi pengingat kita dengan cuaca yang sangat panas akhir-akhir ini ya, agak lebih harus lebih berhati-hati tentunya ya, untuk kamu yang ingin meninggalkan rumah juga mungkin meninggalkan rumah dalam kondisi yang agak sedikit lebih lama ya, diperhatikan kembali apakah cok sambung gitu ya, peralatan dapurnya juga sudah aman. Sama seperti untuk kamu yang mau beristirahat di malam ini teman perdua, harus lebih melihat kembali apakah peralatan dapur sudah dimatikan semuanya ya, ini untuk jaga-jaga gitu. Semoga istirahat kamu lebih aman di malam ini ya, dan juga di malam ini kamu agak sedikit lebih bisa tenang, dan setelah kamu lelah bekerja di hari Rabu ini. Masih akan terus bersama Dika, akan terus ditemani sampai jam 12 malam. Biasanya aku puterin darinya Tulus dengan Teh Hijau, kali ini aku mau dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Masih di 95,2 Rari Predolog Semaui, teman terbaik kamu. Memasuki jam 10 malam, kita udah mulai sedikit lebih slow lagunya teman perdua ya. Sudah sedikit lebih mellow. Dan ini lagu darinya Kahitna, Titik Nadir ya. Percaya gak sih kalau misalkan ikhlas itu adalah melihat orang yang kita sayangi itu bahagia dengan pilihannya gitu ya. Kayaknya itu bakal berat sih ya. Mungkin semua orang ada di tahap ini, melihat orang yang dulu udah sama-sama yakin. Kayaknya kita gak akan bisa pisah nih teman perdua ya. Kayaknya kita akan terus sama-sama, tapi ujung-ujungnya malah kayak berbelok rupanya ya. Jadi kadang-kadang tujuan kita itu harusnya lurus sama-sama, tapi ini malah sebaliknya gitu. Jadi orang-orang ikhlas itu bukan berarti mereka juga gak sakit. Tetap ada sakit di dalamnya gitu ya. Apalagi kita udah yakin banget kayaknya aku nih ya akan jadi pasangan kamu sebenarnya. Tapi gak akan semua orang bisa mengerti mungkin dengan apapun yang kita hadapi ya. Jadi mungkin sangat bodoh untuk orang itu bilang kayak oke, move on gitu ya. Dia tuh udah bahagia sama kehidupan dia masing-masing gitu. Mungkin semua orang pernah ngalamin itu sih ya. Tapi yang buat kita itu sadar adalah di saat kita melihat dia sudah bahagia. Mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Bahkan mungkin sudah memiliki buah hati gitu ya. Mungkin itu yang membuat hati kita itu oke, kayaknya aku udah harus ikhlas sih sebenarnya seperti itu. Jadi semoga kita tidak akan pernah merasakan ada di sebuah titik perpisahan, yaitu titik nadir gitu ya. Dia dengan urusan dia sendiri, kita dengan urusan hidup kita sendiri. Semoga orang-orang yang membersamai dengan kita itu adalah mereka yang akan terus mendekap kita di hari bahagianya nanti seperti itu. Wow, sangat luar biasa ya. Aku dan Mane juga menunggu itu ya. Kita akan terus menunggu hari-hari bahagia itu teman perdua. Jadi semoga hal baik segera datang dengan doa-doa terbaik orang sekitar tentunya. Makanya tadi kita udah bahas ya, kenapa sih kita butuh circle-circle orang-orang baik yang ada di kehidupan kita? Kenapa? Karena teman perdua, banyak sekali orang yang ada di sekeliling kita tapi belum tentu mereka bisa buat kita bahagia. Salah satunya pertemanan gitu ya. Jadi pertemanan itu akan terus selalu menjadi pelengkap hidup kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita masih bekerja gitu ya, masih kuliah gitu. Jadi kadang-kadang cepat selesai kuliah pun itu tergantung dari selker pertemanan yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita punya teman-teman nih yang effortnya sangat luar biasa gitu ya, ayo cepat, mereka itu nge-push kita terus, itu pasti semua akan berjalan dengan baik gitu. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi sebuah rezeki juga bukan berarti dari uang. Salah satunya itu, punya teman-teman yang baik, punya pasangan yang baik, punya keluarga yang baik, itu juga sebuah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya teman perdua. Jadi semoga di malam ini kita juga bisa beristirahat agak lebih cepat karena memang lelah banget di hari ini dengan aktivitas yang beragam, karena kita tahu di menuju hari kemerdekaan ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bikin kita itu capek banget ya. Jadi istirahatlah lebih cepat dan juga agar istirahat kamu itu lebih bermakna gitu teman perdua. Jadi sayang banget waktunya itu terbuang untuk scroll handphone gitu ya, hal-hal yang gak penting tentunya. Kita mau puterin lagu NPD, ini menjadi salah satu lagu yang terkece di di tahun inilah teman perdua. Kalau misalkan Nike lah versi cewek, tapi kalau misalkan NPD ini versi kami laki-laki gitu ya. Kayaknya lagu ini adalah lagu terpede sepanjang masa. Kita dengerin dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: 20 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Sel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radio.

20 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat di malam ini teman perdua dengan aktivitas malam kamu yang yang sedikit lebih ya lebih santai lah ya di malam ini, istirahat lah yang cukup teman perdua sebelum nanti akhirnya kamu juga tidur. Dan aku saranin untuk kamu sebelum istirahat ya pastikan kembali semuanya apakah sudah aman, dan stop scroll Instagram, TikTok dan lain-lain karena ini bisa mengganggu kualitas tidur kamu semuanya teman perdua. Selamat malam dan 20 menit lagi kita akan closing di program Jaga Malam Jangan Galau Malam. Kita jangan galau malam-malam. Kita akan masuk ke program Just More ya, alias hanya lagu-lagu saja. Ya, Just More Music yang akan kita hadirkan 1 jam sebentar lagi. Kita masih akan terus di sini RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Kita putarin lagu setelah lagunya Tensi ya, memasuki jam tidur. Kayaknya lagunya harus lebih sedikit mellow agar bisa buat kamu tidur sedikit lebih santai di malam ini teman-teman.

55 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam untuk menemani waktu istirahat kamu. Terima kasih atas kebersamaan kita ya di malam ini. Semoga kamu juga bisa selalu berhati-hati, mengingat juga di luar ya sedikit angin kencang dan juga petir yang dikhawatirkan takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya. Semoga istirahat kamu menyenangkan. Hari-hari ini juga kamu mengingat lebih banyak untuk memaafkan tentunya. Terima kasih, kita masuk ke program Jazz More era di Prodolog Sumawe di Kapami 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai ke permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado. Angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit. Sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Hai sahabat kreatif, badai siklon tropis Paddy yang ditandai dengan hembusan angin kencang melanda beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini. Agar tetap dapat mengemudi mobil dengan aman dan nyaman di tengah resiko badai, segera kurangi kecepatan mobil sekitar 20% atau 30 km per jam ketika melalui kawasan yang sedang turun hujan disertai angin kencang. Jangan mengalihkan perhatian seperti bermain ponsel dan fokus mengemudi mobil. Hati-hati dalam manuver sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Nah, sahabat kreatif, pengemudi juga dituntut untuk menjaga jarak agar mengantisipasi jika pengguna jalan lain melakukan pengereman kendaraan secara mendadak. Kemudian perhatikan lagi nih, objek besar semisal pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang. Sebaiknya tundalah perjalanan jika memang kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk berkendaraan, agar kita semua terhindar dari bahaya saat menyetir. Semoga selamat sampai tujuan ya.
1: Dua, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ZFM. Pro 2 Information.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Dari rri.co.id, Lok Semawi, generasi muda diajak mengisi kemerdekaan lewat kontribusi nyata. Generasi muda dihimbau untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan positif dan kontribusi nyata yang nyata bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi pemuda pada era modern saat ini bukan lagi perlawanan fisik melawan penjajah, melainkan bagaimana memanfaatkan kebebasan untuk belajar, berkarya, serta berorganisasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Kota Lok Semawi, Muhammad Irfan, pada perbincangan bersama RRI. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus tercermin dari kepekaan sosial dan prestasi generasi muda. Guna menyemarakan HUT kemerdekaan RI, Irfan mengajak masyarakat dan pemuda untuk melakukan refleksi diri. Kegiatan berisi zikir bersama, tausiah, serta pengenalan film-film sejarah dianggap sangat efektif untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai patriotisme yang mulai memudar di kalangan generasi Z. Sebagai penutup, ia mengingatkan agar para pemuda tidak ragu untuk memulai kebaikan dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya dari rri.co.id, Lok Semawi, Islamic Relief Indonesia mulai memperluas program sponsorship anak yatim di Kota Lok Semawi. Langkah awal program tersebut ditandai dengan penyerahan 9 buku rekening tabungan kepada anak yatim di Kecamatan Blangmangat Rabu kemarin. Penyerahan buku rekening tersebut bukan sekedar bentuk bantuan materi, tetapi menjadi simbol kepedulian dan dukungan terhadap masa depan anak-anak yatim. Melalui program sponsorship, mereka diharapkan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-cita. Deputi 2 CEO sekaligus Head of Operation Islamic Relief Indonesia, T. Chandra Kirana, mengatakan setiap dukungan yang diberikan merupakan bagian dari amanah untuk membantu anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro Dialog Semarang.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 671.

95,2 Radio Lok Semawe, teman terbaik. Aku operasi 6 lebih 33 menit. Ya, Lok Semawenya masih diguyur hujan. Tadi dia berangkat kerjanya kehujanan loh, teman Pradue. Ya, cuacanya dingin banget dan jalannya juga masih sepi karena tadi sekitar jam 4 lebih 38 menit OTW dari rumah. Kalian jam segitu lagi ngapain? Oke, berarti hari ini tetap harus menjaga kesehatan ya. Di tengah cuaca kayak gini, apalagi untuk yang mau berangkat sekolah, ya kan? Terus mau berangkat ke kampus, ke tempat kerja. Kalau nanti di jam 7 sampai jam 8 pagi itu masih cuaca kayak gini, fix deh. Nggak ada salahnya untuk konsumsi vitamin, teman-teman berdua. Ya, itu juga perlu untuk selalu menjaga kesehatan. Dan menemani sampai di jam 9 pagi untuk hari ini di Prodolog Sumawi, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ipo Santosa, dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,